0: Kerajaan mampak akan lawan siapa? En menjadi ngelator straight al menjadi. Aku ngakurlang menjadi community. Luak pel jejung nama. The low cost essential subsidy scheme. En menjadi community siapa? Luak pel jejung nama. Kemeni itu kami kaya aning meria aning ngapa? Akan le siapa? Aku afraid lama. Aura kena amra kecika. Kuabop kena menjadi kacunga. Karena kau kuni ada, orang kenawan memelia. Amni ke ulama, aling meria. Uripina dua belama community manja. Ika pelanggan manjanga ninggalio kua Canberra. Ika yang mendena 1-800-833-570. Aku ikan dia food security on the NIAA website. Orang kena Australian Cup mana Canberra lama. Apa ruah orang kari kina mana? Orang kawa Urakan Papa.
1: Station sponsor.
2: My name is Upton and I'm listening to TV Radio.